ke sakit-sakit juga tu anak. Ugang nak ke problema tugut ke wak tai kuarta. Lesut ke ta idol. Usah bayi agai dah tumbuh hatun ani. Dede mayu maksa gini gingun ani idol. Nahurut-urut na nabang atong tinigom ka kuarta. Usahaw na malanggyot o guwag nagyot ay mahimo, ah? Arnold! Usahaw atong himoon!